0: Afghatano Wesiri, remember Wakuangula, Kulembuzi, Kasoli, Henjuchi, Akaruloke, Tabemo, Uchikolotia, Wemulichogulum, YP, eh? Umwezi Guno, Kakasagabakwa Kupanova Kita, Kakonge, Jokoma Kuzom Kongo Munji, Jokoma Funemitseminio Kuanguli Motoka, YP, eh? Uyakakulundamuzi, Njuchi, Obakuli Makasoli, Yangwakati Yamurkazi Chari Wo, Bakumina Kusimu, Zerum Sambu Zero Satu, Zero Zero Zero, Zero Satu Nya, Oba Zerum Samu Samu Nya, Satu Emu Satu. Tano tanemu obaba chali ya koko visi zawe mbarara masaka gomba madu nansana oberu baga roda kwa IPA building ingire gali tuevuge
1: vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vul